maintenant. T'es avec le 06. J'aime pas Mike Ford. Sako, H-A-L-V, Brissi. Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako, Sako,